60 70 Yendaka 01. Well, Magana, oh, worry. Na barakoten ti yuwa me be tia na siyara gen geme lebisibu son sunde diru kwa magusuno kaso wiso adasia mimi bawe wana uka uiguna nosumo ni gusuno de unasisi wiso ado barabara ni nanko sure dakari wesia besen san kilombira agia nanka do ni besen so uko unturuma kwa suru sanki nena nanon swada ki Bilindi kasa apiko, untrompasu wasu ondo bu menari yame, yungwalo sisi unguisu ado. Barabara ni, nanko suri dakari wesia, besen san kilombira agia, nanka doni, besen so, uko unturuma, kwa suru sanki, nena, tanon swada ki, bilindi kasa apiko, untrompasu wasu ondo bu menari yame, yungwalo sisi unguisu ado. Barabara ni, Nanko suri dakari wesia, besen san kilombira agia, nanka doni, besen so, uko unturuma, kwa suru sanki, nena, tanon swada ki, bilindi kasa apiko, untrompasu wasu ondo bu menari yame, yungwalo, manyeni swada ki yo, sire tombe banka we, suri wa amana sakoko, suri ila sakokwe, wanka sunkwa didi, ino...